Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan dari KRD Jember, saya Rosid Romansyah membawa kabar pertama. Pemerintah Kabupaten Jember memastikan penyesuaian anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD tidak mengganggu penanganan bencana di lapangan. Meski anggaran BPBD tahun 2026 turun menjadi sekitar 7,5 miliar rupiah, hingga pertengahan Juni realisasinya telah mencapai 52%. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo menegaskan, pihaknya tetap bekerja normal menangani berbagai kejadian bencana. Sepanjang Januari hingga pertengahan Juni, BPBD telah menangani 276 kejadian, terdiri dari 243 bencana alam dan 33 bencana non-alam. Memasuki musim kemarau, kasus kebakaran mulai mendominasi. Namun masyarakat diminta tetap tenang karena Pemkab Jember telah menyiapkan belanja tidak terduga sebesar 15 miliar rupiah untuk menghadapi kondisi darurat. Situasi kebencanaan di Jember saat ini dipastikan aman dan terkendali.
2: Selanjutnya saya Yola Octavia dari City Care FM Malang membawa kabar. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, menyampaikan Pemkot Malang akan menyiapkan program berkelanjutan untuk angkot pelajar gratis. Dan untuk skema pembiayaan angkot pelajar gratis akan dimulai selama 6 bulan ke depan yang terhitung mulai Juli 2026. Wijaya juga menjelaskan program ini akan berkelanjutan karena pihaknya sudah memasukkan kebutuhan anggaran ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD untuk tahun 2027. Jadi nantinya layanan yang diberikan bukan antarjemput dari rumah ke sekolah, tetapi dengan menetapkan titik kumpul pelajar.
3: Selamat sore, saya Diah Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan Kirab Budaya Pencak Silat memeriahkan rangkaian hari jadi ke-108 Kota Madiun. Kegiatan ini melibatkan 13 perguruan pencak silat serta pasukan pencak silat militer dari Kodim 0803 Madiun sebagai wujud pelestarian budaya sekaligus mempererat kerukunan antar perguruan. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang Kirab Budaya Pencak Silat menjadi sarana memperkuat persatuan dan kerukunan antar perguruan silat di Kota Madiun. Menurutnya pencaksilat tidak hanya berfungsi sebagai seni bela diri, tetapi juga merupakan warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan bersama. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi contoh bahwa berbagai perguruan silat di Kota Madiun mampu hidup rukun serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Kedepan, pemerintah Kota Madiun berencana menggelar kirab budaya pencaksilat dengan skala yang lebih besar agar semakin menarik minat masyarakat. Kirab budaya ini sebagai simbol keharmonisan antar perguruan pencaksilat di Kota Madiun sekaligus memperkuat identitas daerah yang dikenal sebagai Kota Pendekar.
4: Selamat sore kawan, dari Radio Suara Surabaya, saya Kemala Andini membawa kabar, Kemenaker mencatat 2.332 pekerja di Jatim terdampak pemutusan hubungan kerja PHK sepanjang Januari sampai Mei 2026, menjadikan Jatim daerah ketiga dengan pekerja terkena PHK terbanyak sesudah Jawa Barat dan Banten. Sugeng Lestari, Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial di Disnaker Trans Jatim menjelaskan PHK pekerja terjadi di berbagai sektor. Industri pengolahan atau manufaktur seperti tekstil dan produk tekstil TPT, garmen, komponen otomotif, hingga industri yang berorientasi ekspor. Sugeng memastikan terus memantau kondisi pekerja dan membuka aduan, terutama untuk mendapat haknya sesudah diputus kerja.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember. Radio station B.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Berbagai Etnik. Seni tari tempurung merupakan salah satu kesenian tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat. Tarian ini cukup unik karena memakai properti utama berupa tempurung. Tarian tempurung diciptakan oleh Haji Muhammad dan dimainkan pertama kali pada tahun 1952 di Nagari Batu Manjalur. Pada tahun 1970 sampai 1980-an, tari tradisional ini semakin populer dan dimainkan di berbagai wilayah Sumatera. Namun tarian ini sudah jarang ditampilkan sejak akhir tahun 1990-an. Tari tempurung juga memiliki nilai filosofi yang patut diapresiasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nilai filosofi tersebut yaitu mengajarkan kita agar menjadi orang baik, bermanfaat, dan tidak merugikan orang lain.
1: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. KEI Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE, atau ketik streaming KEI Radio Jember di browser kamu.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Gay History.
1: 27 Juni 1954 menjadi tonggak penting dalam sejarah ilmu pengetahuan dan energi dunia. Pada tanggal inilah, pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di dunia resmi beroperasi di kota Obninsk, Uni Soviet yang kini berada di wilayah Rusia. Reaktor nuklir tersebut mulai menghasilkan listrik dan menyalurkannya ke jaringan listrik umum. Meski kapasitasnya hanya sekitar 5 MW, keberhasilan Obninsk membuktikan bahwa energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sipil, bukan hanya untuk kepentingan militer atau penelitian. Peresmian pembangkit ini menandai lahirnya era baru dalam pemanfaatan energi. Banyak negara kemudian mulai mengembangkan teknologi nuklir sebagai sumber listrik alternatif yang mampu menghasilkan energi dalam jumlah besar dengan kebutuhan bahan bakar yang relatif kecil. Namun, perjalanan energi nuklir tidak selalu mulus. Sejumlah insiden besar seperti kecelakaan di Chernobyl pada tahun 1986 dan Fukushima pada tahun 2011 memunculkan perdebatan global mengenai aspek keselamatan dan dampak lingkungan dari penggunaan tenaga nuklir. Meski demikian, hingga saat ini energi nuklir masih menjadi salah satu sumber listrik penting di berbagai negara. Dan semuanya berawal dari sebuah pencapaian bersejarah di Obninsk, Uni Soviet pada 27 Juni 1954 ketika dunia untuk pertama kalinya berhasil menyalakan lampu dengan tenaga yang berasal dari inti atom.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raviana. Pemerintah Kabupaten Jember terus mempermudah layanan administrasi kependudukan melalui inovasi Pasti Mapan atau pelayanan tuntas administrasi kependudukan bersama Pengadilan Negeri. Program ini resmi diawali dengan sidang perdana di kantor Dispenduk Capil Jember Jumat siang. Kepala Dispenduk Capil Jember Bambang Saputro mengatakan, masyarakat kini dapat mengurus perubahan dokumen kependudukan yang membutuhkan penetapan pengadilan. Cukup melalui Dispenduk Capil atau kantor kecamatan tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri. Sidang akan digelar rutin setiap 2 pekan di hari Jumat di kantor Dispenduk Capil, sementara biaya perkara ditetapkan sebesar Rp210.000.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigar FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Pemkot Malang pastikan tidak ada kasus pemasungan terhadap penyandang disabilitas mental sejak 2025. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Doni Sandito, yang menyebut pemasungan terhadap penyandang disabilitas mental sudah tidak ditemukan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Menurutnya, hal ini selain karena masyarakat sudah sadar untuk lebih berpihak ke penyandang disabilitas mental, ada juga kolaborasi dari jajaran dinas di Pemkot Malang, puskesmas, pilar sosial di kelurahan dan kecamatan, sampai pengurus RT/RW yang mempengaruhi capaian nol kasus pemasungan. Sebagai upaya jangka panjang, dinas terkait juga sudah membentuk program Rumah Peduli Jiwa dan Rasa atau PIJAR.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Madiun terus mengintensifkan upaya pencegahan stunting melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan gemar ikan. Sujiono, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun bilang, program tersebut menjadi bagian penting dari strategi peningkatan konsumsi protein hewani masyarakat, sekaligus intervensi percepatan penurunan angka stunting. Gemar ikan merupakan program nasional yang bertujuan membudayakan konsumsi ikan di tengah masyarakat. Menurut Sujiono, saat ini konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Madiun tercatat sebesar 14,71 kg per kapita per tahun. Jumlah tersebut masih di bawah rata-rata konsumsi ikan di tingkat provinsi yang mencapai 22 kg per kapita per tahun.
4: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya. Pemerintah Kota Surabaya berencana menjadikan buku Bung Karno Aku Arek Surabaya sebagai materi pembelajaran wajib bagi siswa SD dan SMP. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pemahaman sejarah serta menanamkan nilai perjuangan Presiden pertama Indonesia. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mengatakan buku akan disebarluaskan secara masif dan diintegrasikan ke dalam pembelajaran sejarah maupun kegiatan ekstrakurikuler. Pemkot juga menyiapkan alokasi 1-2 jam pelajaran khusus untuk membahas isi buku di sekolah-sekolah di bawah kewenangan Pemkot.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. What a tup.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di
4: K-Backtrack.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Gay History.
1: Tanggal 27 Juni 2018 tercatat sebagai salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Pada hari itu, Indonesia menggelar pilkada serentak terbesar sepanjang sejarah dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di 171 wilayah secara bersamaan. Pilkada tersebut meliputi pemilihan 17 gubernur, 39 wali kota, dan 115 bupati yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Lebih dari 150 juta warga negara yang memiliki hak pilih terdaftar untuk menentukan pemimpin daerah mereka masing-masing. Besarnya skala penyelenggaraan menjadikan Pilkada 2018 menjadi salah satu pesta demokrasi daerah terbesar di dunia. Jutaan petugas penyelenggara, aparat keamanan, serta relawan terlibat untuk memastikan proses pemungutan dan perhitungan suara berjalan aman, tertib, dan demokratis. Pilkada serentak ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk menciptakan sistem pemilihan yang lebih efisien, mengurangi biaya politik, serta memperkuat konsolidasi demokrasi di tingkat daerah. Sejumlah daerah strategis turut menjadi perhatian nasional ketika dianggap sebagai barometer politik menjelang pemilu 2019. Hasil pilkada di berbagai wilayah bahkan menjadi indikator penting dalam membaca peta kekuatan politik nasional saat itu. Hingga kini, pilkada serentak 2018 dikenang sebagai bukti kemampuan Indonesia menggelarkan proses demokrasi dalam skala besar, sebuah peristiwa bersejarah yang menunjukkan partisipasi masyarakat dan menentukan arah pembangunan daerah melalui jalur demokrasi yang damai dan konstitusional.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Arif Subandi. Tim Polresta Banyuwangi yang diwakili 31 siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Rogo Jampi dalam ajang bergengsi Gebyar Pocil atau Polisi Cilik Polda Jawa Timur 2026 berhasil menjadi juara runner-up atau juara dua dalam ajang yang digelar di Mapolda Jawa Timur tersebut. Berdasarkan pengumuman resmi yang dirilis, tim Pocil Banyuwangi harus mengakui keunggulan tim Polresta Sidoarjo yang berhasil mengukir prestasi gemilang sebagai juara pertama dalam ajang kreativitas dan disiplin baris berbaris tersebut.
2: Selamat pagi kawan, dari Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026. PT Python Operation and Maintenance Indonesia POMI melakukan pendakian ke puncak Gunung Loros di Desa Selo Banteng, Kecamatan Banyu Glugur, Kabupaten Situbondo. Senior Manager PT POMI Yoza Jamal bilang, selain mendaki juga dilakukan penanaman ratusan pohon berbagai jenis, diantaranya pohon durian, alpukat, dan kelengkeng. Pohon tersebut ditanam di kawasan hutan lindung di kawasan Gunung Loros. Kegiatan ini kawan mengusung tema mendaki, menanam, dan memulihkan hutan. Adapun kawan, puluhan peserta mendaki ke puncak Gunung Loros ketinggian 500 meter di atas permukaan laut dengan jarak tempuh 7 km.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Ribuan P3K Parwaktu Pemkot Batu dibina tingkatkan profesionalisme. Sebanyak 1.218 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Parwaktu di lingkungan pemerintah Kota Batu mengikuti sosialisasi dan pembinaan yang digelar BKP SDM Kota Batu secara bertahap pada 22-30 Juni 2026 di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap aturan kepegawaian, memperkuat motivasi, serta mendorong profesionalisme dan kinerja para ASN baru. Pembinaan mencakup tiga materi utama, yakni motivasi dan peningkatan kinerja, pencegahan korupsi, serta penguatan integritas ASN dan sistem kerja P3K Parwaktu. Pemkot Batu menegaskan P3K Parwaktu memiliki standar kinerja, disiplin, dan pelayanan yang sama dengan ASN lainnya, sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih optimal kepada masyarakat.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, penghentian sementara program MBG selama libur sekolah tidak mempengaruhi penyerapan gabah di Kabupaten Sukoharjo. Penyerapan tetap berjalan setiap hari untuk mendukung program SWA Sembada Pangan Nasional. Gabah hasil panen petani diserap sesuai harga pembelian pemerintah, dan keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi dari berbagai pihak, mulai gabungan kelompok tani, pelaku usaha penggilingan padi, hingga Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan.

Jam 12.01 Sobat KK Everyday kembali menemani kamu ya di hari ini tanggal 27 Juni 2026. Ini bertepatan juga dengan kepulangan haji untuk jemaah haji Kabupaten Jember ya Sobat K. Dipusatkannya di Tanggul nih Sobat untuk hari ini dan besok ya, tanggal 27 dan tanggal 28. Mungkin bisa dikabarkan untuk yang udah standby di Tanggul, ini apakah sudah aman semua Sobat K? Bisa di 0811-378-1029 ya, kamu bisa mengabarkan update informasi terbaru. Dan ternyata dari tadi pagi jam 7 ya tepatnya, bahkan nih jam 2 pagi loh jam 2 pagi Sobat Roy sudah bergabung di WhatsApp kita mempertanyakan, ada acara apa sih nih jam 2 malam nutup jalan di Jubung? Ini ada sekelompok, bisa dibilang sekelompok rekan-rekan dari organisasi berbendera SH Sobat K. Nampaknya sedang ada konvoy atau mungkin apa nih, penjemputan haji mungkin ya. Dan juga untuk kemacetannya ini sampai 30 menit ternyata tadi malam, dini hari Sobat, dari jam 1.46 ternyata di sana terjadi kepadatan karena ada konvoy dari rekan-rekan PSHT ini. Nah ini biasanya sih ini karena ada pelantikan ya biasanya. Cuman kalau untuk yang tadi malam, di antara kamu mungkin ada yang paham atau mungkin ada yang join juga, bisa di-share update-nya ada acara apa tadi malam Sobat K. Tepatnya di Jalan Jubung ya, di sekitar Jubung. Ini dini hari jam 1 lewat 46 menit di 0811-378-1029 ya, sama-sama bisa berbagi informasi. Kemudian juga Liva baca ada WhatsApp dari Sobat Yuke. Dari subuh tadi mengabarkan jam 4.57 ya tepatnya, mengabarkan penjemputan jemaah haji dari KBIH Al-Ghazali. Dan juga untuk jalan ditutup tadi pagi itu dari pertigaan Pakem sampai pertigaan Wirolegi Sobat Kena. Kemudian sampai jam 7.55 ini juga untuk pesantren Darul Hikmah juga titik keramaiannya pindah ke sana Sobat K. Dan sekarang di jam 12.03 ini mungkin ada titik-titik yang harus diwaspadai Sobat K. Alifa pengen tahu update-nya, bisa kamu kabarkan melalui WhatsApp juga ya. Dan juga selamat pagi, selamat siang Mas Alifa untuk Sobat Berlian Alaska. Sobat Berlian Alaska ini mengabarkan tadi pagi juga sempat terjadi kemacetan di lampu merah Sabtuan yang dari arah selatan, antriannya cukup panjang. Kemudian jam 9 Sobat J ini mengabarkan juga ternyata Jalan Sutoyo juga macet. Nampaknya ini juga merupakan dampak dari penjemputan haji ya nampaknya untuk hari ini. Untuk yang siang ini mungkin Sobat K, gimana kondisi terbarunya di jam 12.04 dari titik Tanggul menuju ke Jember, ini bagaimana kondisi lalu lintasnya? Bisa kamu kabarkan di 0811-378-1029. Selamat siang untuk Sobat Sulis, ini baru saja bergabung di WhatsApp kita ya. Mengabarkan kalau untuk kawasan Balung Kulon, ini mulai 4 hari yang lalu sudah mulai datang kemarin sore, dan yang dari Kemenak tadi pagi sudah sampai. Dan alhamdulillah lancar, alhamdulillah, mudah-mudahan kalau memang masih

Ada yang belum pulang semua karena jadwalnya itu sampai besok ya, Sobat Sulis ya. Untuk Jember nih tanggal 27-28, mudah-mudahan yang besok juga diberikan kelancaran. Mudah-mudahan aman terus dan juga tentu saja kamu bisa kabarkan update informasi terbaru dan lagu favorit kamu tentu saja Sobat di hari ini ya. Khusus Kay Free Day di 08 11 378 1029. Sobat Sulis, mau diputarkan lagu apa nih siang hari ini? Bisa dikirim juga ke WhatsApp kita ya, sambil kita nikmati satu single dari Fajar Nur berikut ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Satu single dari For Revenge kalau diplesetin sama si TP ini kan katanya jadi penangkaran ya. Padahal udah single bagus-bagus, judulnya Penyangkalan, tapi luar biasa sih. Boleh lah kalau Mas TP yang kayak gitu, soalnya kan dia drumming-nya juga luar biasa ya, Sobat K. Ada gak di antara kamu yang juga ngikutin si Mas TP ini, TP46 dari Jember yang ternyata sukses bersama dengan AAA Clan, apalagi gongnya di yang maraton kemarin ya. Ini jadi satu jingle sendiri bahkan. Mereka punya satu jingle yang dibikinin sama fans klubnya. Walaupun dengan AI tapi tetap ngena banget, dan Alifa yakin banyak juga yang suka sama jingle yang dibikinin sama fans klubnya AAA Clan di maraton kemarin, Sobat K. Dan juga untuk kamu yang siang hari ini lagi beraktivitas ya, apalagi nih di hari Sabtu, Sobat K, Alifa jadi penasaran. Hari Sabtu, akhir bulan ya kan, yang payday-nya akhir bulan, kemudian ini masa libur panjang juga, kondisi di mall-mall Jember gimana, Alifa penasaran. Apalagi nih hari Sabtu, bertepatan juga dengan penjemputan jemaah haji, Sobat K. Mungkinkah di mall-mall terbesar Jember ini terpantau mulai banyak parkir mobil-mobil besar lagi, Sobat K? Karena biasanya di mall Sempusari sana ya, di Roxy Square sana, itu biasanya yang parkir udah mulai elf-elf atau bus gitu biasanya yang parkir di sana, dan itu parkirnya pun di luar, di depannya Mandiri Land, di depannya ruko-ruko itu, Sobat K. Kalau siang hari ini gimana kondisinya, bisa kamu share juga ya di WhatsApp kita seperti biasa di 08 11 378 10 29, Sobat K, seperti biasa. Sekaligus kamu juga bisa kirimkan lagu favorit kamu ya. Dan di siang hari ini ada Sobat, wait, Alifa cek, Sobat Jena ingin diputarkan lagunya Cheat Codes yang On My Life. Sudah Alifa siapkan, kita dengarkan bersama ya. Berikut ini lagu favoritnya Sobat Jena.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. K-K-K-K Radio 102.

0: KK Free Day masih menemani kamu tentu saja ya. Orang baru mulai. Udah jam 12.37 ya Sobat K. Kondisi cuacanya cukup panas ini Sobat. Ini kalau Alifa yang ngetiket lagi nih hot potato-potato ya. Kalau kata Sobat Arif ya. Tapi untuk kamu juga yang hari ini masih beraktivitas, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesehatan juga untuk kamu Sobat K. Apalagi nih hari Sabtu ya. Weekend waktunya untuk jalan-jalan, ya gak sih? Kecuali yang kerja, kecuali yang lagi kerja. Tapi yang jelas jangan sampai kamu tidak menyisihkan waktu untuk dirimu sendiri ya. Sekalipun mungkin kamu kerjanya 7/7, tapi pastikan kamu juga ada waktu. Ya pandai-pandailah mencuri waktu untuk bisa memberikan yang terbaik untuk diri kamu sendiri Sobat Kay, karena satu-satunya penopang untuk diri kita sendiri ya adalah diri kita sendiri. Mungkin kita dalam seminggu bisa menyelesaikan banyak hal dalam hal pekerjaan, kemudian juga bisa menyelesaikan banyak hal untuk orang lain, untuk orang tua, untuk anak, untuk kekasih kita, untuk saudara kita. Tapi jangan sampai lupa kalau kamu juga perlu memberikan apresiasi terhadap diri kamu sendiri. Bilang terima kasih sama diri kamu sendiri yang sudah berjuang selama ini, yang sudah bertahan selama ini, yang sudah keren banget menjalani hidup sampai hari ini Sobat K. Dan pastikan kamu selalu punya semangat untuk bangun besok hari ya Sobat. Dan tentu saja Sobat K, pencapaian diri itu jadi hal yang utama ya untuk diri kamu sendiri. Jadi pastikan kamu selalu punya semangat dan hal yang kamu capai hari ini agar besok bisa lebih keren lagi. Waduh, setuju gak tuh Sobat K? Dan juga di siang hari ini ya, senang sekali Alifa sudah dapat banyak kabar dari Sobat K. Dan juga tentu saja sudah masuk ada Sobat Rozana. Sobat Rozana ingin diputarkan lagunya Ariel yang Ancika, sudah tersedia ternyata di Hot and Hits kita. Jadi tinggal Alifa putarkan sebentar lagi. Dan juga untuk Sobat Yuke, selamat siang Sobat Yuke. Ini tadi pagi kan Sobat Yuke dari subuh di ini nih penjemputan jemaah haji ya. Sekarang lagi di mana nih? Kalau dari kondisinya kayak Sobat Yuka masih dalam perjalanan dan AC dengan settingan standar kalau kata Sobat Yuka, tapi masih kerasa panas aka sumu. Padahal udah settingannya udah standar ya Sobat Yuka ya. Ternyata emang panasnya siang hari ini nih luar biasa. Mudah-mudahan setelah ini ada hiburan untuk Sobat Yuka biar bisa mendinginkan suasana lagi ya. Salah satunya dengan lagu favorit nih. Pengen diputarkan lagu apa nih di siang hari ini Sobat Yuke, sambil menikmati siang hari yang hangat ini. Hangat. Bisa di-share juga lagu favorit kamu. Dan juga lagi di mana nih Sobat Yuke di siang hari ini? Apakah masih dalam stage penjemputan atau mungkin sudah move ke lokasi lainnya? Bisa dikabarkan juga ya, sambil kita nikmati satu single dari Sobat Rozana berikut ini dalam Hot and Hits.
1: Paling hot dan hits minggu ini,

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Seperti biasa Sobat Gay, waktunya weekend, waktunya Alifa untuk bacain juga jadwal film-film di bioskop-bioskop kesayangan kamu di Kabupaten Jember, yang mana ada banyak banget bioskopnya Sobat Cake. Di ujung sana ada CGV, kesini dikit ada 21, kemudian kesini dikit ada Kota Cinema Mall, paling ujung di Lippo Plaza ada Cinepolis Sobat Cake. Kita mulai dari CGV ya. Di CGV tayang Pinak 5 Sobat Cake, Obsession. Pinak ini ya, apa namanya? Film horor Thailand, horor komedi Thailand, menarik nih Sobat K. Percayalah ya, kalau film komedinya Thailand itu nggak pernah gagal loh ya. Dan ini lagi tayang di CGV, Pinak 5 ya Sobat K. Kemudian ada Obsession, ini romance thriller Sobat K. Kemudian Colony, film zombie dari Korea Selatan. Ada Cerita Lila, ini filmnya terinspirasi dari penelusurannya Sarah Wijayanto, yang mungkin ngikutin ya penelusurannya Sarah Wijayanto sejak masa pandemi. Ini mungkin kenal dengan ceritanya Lila ini. Kemudian yang ketiga Sobat K, masih horor komedi juga. Ada Sekawan Limo kedua yang Gunung Kelawi masih tayang. Kemudian The Furious juga tayang Sobat K. Jangan Buang Ibu masih banyak jadwalnya. Supergirl tayang juga, film superhero ya. Dan Toy Story 5 masih tayang juga tentu saja, karena baru rilis juga berapa hari lalu ya di CGV Roxy Square. Kemudian kita bergeser ke 21 ya Sobat K. Di 21 juga masih tayang filmnya Marshanda, maksudnya diperankan oleh Marshanda, judulnya Saat Aku Bersuara. Obsession juga, Tanah Sengketa tayang juga. Pipong The Blood Demon, ini juga The Blood Demon, Mas Alif. The Blood Demon, Pipong di 21 masih tayang. Tanah Runtuh juga tayang, Vino Gebastian ya. Jangan Buang Ibu tayang, Supergirl, dan Toy Story 5 Sobat K. Bergeser lagi kita ke arah Kota Cinema Mall. Kali ini ada Obsession, Cerita Lila, Tanah Runtuh, Sekawan Limo 2, Gunung Kelawi, Jangan Buang Ibu, Supergirl, dan juga Toy Story masih tayang di sana. Kemudian paling ujung nih Sobat K, ada Cinepolis di Lippo Plaza ya. Tayang juga di sana Obsession, Tanah Sengketa, Koloni, Cerita Lila, Tanah Runtuh, Sekawan Limo 2, Gunung Kelawi, Jangan Buang Ibu, Supergirl, dan juga Toy Story 5. Kalau di antara semua ini yang Alifa penasaran itu adalah Toy Story 5. Kemudian sama tadi film Thailand itu tadi loh, Pinak yang kelima. Alifa penasaran dua film ini Sobat K. Jadi untuk kamu yang juga pengen tahu update film yang tadi sudah Alifa sampaikan, kamu bisa langsung chat ke K-Radio ya, nanti akan Alifa share juga, sekaligus kirimkan juga lagu favorit kamu Sobat K di siang hari ini. Kemudian juga selamat siang Sobat Yuke, 21 masih buka Mbak? Masih 21-nya aja yang buka.

Masih ada jadwalnya dan masih buka juga Sobat Yuke. Kebetulan di 21 itu keunggulannya ya. Ini Alifa bukan promosi 21. Tapi beberapa waktu lalu ya Sobat K. Ada satu gebrakan tersendiri yang dilakukan oleh 21 dibandingkan dengan bioskop-bioskop lainnya. Kalau bioskop-bioskop masih standar lah ya, kita nggak boleh bawa makanan minuman kan ke dalam bioskop. Nah, tapi kalau 21 kita tuh boleh bawa tumbler yang isinya air putih dibawa masuk ke bioskop, itu boleh kalau di 21. Kalau di bioskop lain, even air mineral pun itu kan dititipin tuh, kecegat di depan itu kan. Jadi kalau di 21 masih bisa. Misal nonton sambil bawa air sendiri tuh boleh, asalkan air putih gitu, pakai tumbler sendiri dan masih buka. Santai aja Sobat Yuka. Kalau pengen ke sana masih buka. Atau mungkin kamu mau jadwal di bioskop lain, boleh banget langsung personal chat aja ke WhatsApp kita di 0811 378 1029. Dan juga Sobat Yuka belum kirimin lagu favorit nih. Kirim ya di WhatsApp kita ya Sobat Yuka ya. Alifa tunggu.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

Sudah bergabung juga di WhatsApp kita. Selain Sobat Yuka, ada Sobat Arif juga yang ingin diputarkan lagunya Cakrakan. Sobat Arif sudah Alifa siapkan. Kemudian SID yang judulnya Sunset di Tanah Anarki udah Alifa siapkan juga. Sama Kangen Band. Nah, ini Kangen Band yang masih agak meragukan, belum Alifa search juga. Nanti sementara Alifa coba stok yang dua ini dulu ya, Cakrakan sama SID. Kemudian juga Sobat Yuke ingin diputarkan lagunya yang melompat lebih tinggi, tapi versi yang She Lawn Seven bisa, tapi agak nanti ya, menjelang ke jam yang berikutnya. Karena baru aja kita putar yang melompat lebih tinggi, cuman beda penyanyi, ini versi Lomba Sihir. Jadi tunggu dulu ya. Sama ingin diputarkan lagunya Jamrud yang judulnya Asal British. Tapi sayangnya yang kita punya Jamrud ini tadi judulnya Terima Kasih Sama Pelangi di Matamu. Dan Alifa perlu recheck dulu untuk tahunnya ya. Tahunnya Jamrud yang Terima Kasih ini tahun berapa? Karena kalau masuk ke tahun 90-an, ini bisa Alifa putarkan sebentar lagi nih. Nah, tuh kan tahun 98. Oke, akan Alifa putarkan di backtrack ya. Ditunggu dulu ya, Sobat Yuke. Kemudian juga ini masih dari Sobat Yuke, ingin mengucapkan terima kasih untuk adik-adik mahasiswa yang sudah membantu menyuarakan aspirasi dari mayoritas masyarakat plus 62. Wah, ini lagunya berarti directly tuh teman-teman mahasiswa ya, Agent of Change yang kemarin beberapa waktu lalu ya, sudah menyuarakan aspirasinya di banyak tempat. Tidak hanya di Jember aja, tapi dimulai dari Jakarta ya. Di Bali juga, di Jogja juga, di Makassar juga. Wah, pokoknya pecah di mana-mana aksi demonstrasinya, Sobat. Kayak kita masih nantikan dan kita masih kawal ya pada intinya ke depannya. Bagaimana terkait dengan tuntutan-tuntutan yang kemarin sudah disampaikan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, dan harapannya sih ada sedikit evaluasi sehingga pemerintah itu terkesan mendengar dengan baik. Karena sejauh ini yang kita tahu update dari presiden kita ya, dalam hal ini kita tahunya ya dari Teddy ya, Sobat K, dari Letkol Teddy, dari sosial medianya Setnek ya. Tapi untuk terkait dengan yang sudah disuarakan beberapa waktu lalu itu, kita nampaknya butuh untuk menunggu juga kira-kira apakah mungkin ada tindakan tersendiri. Karena kemarin itu aksi demonstrasinya cukup, bisa dibilang cukup apa ya Sobat Ki, cukup agak imbang lah ya pada intinya. Jadi sebelumnya itu awalnya dilakukan aksi demonstrasi untuk menentang program-program pemerintah. Bukan menentang sih sebenarnya, lebih ke mempertanyakan program-program pemerintah yang selama ini sudah berjalan. Kemudian gak lama setelah itu pecah juga aksi demonstrasi untuk mereka-mereka yang mendukung program dari pemerintah, Sobat Ki. Ini juga jadi satu hal yang, kalau menurut kamu gimana sih? Karena kalau dari kita lihat dari dialog-dialog yang dilakukan ya di TV-TV nasional, itu juga menunjukkan sekali kalau memang kondisinya agak out of context bagi orang-orang yang pada saat itu diundang untuk berbicara, kalau menurut Alifa ya. Jadi banyak sekali jawaban-jawaban dari pertanyaan gamblang yang disampaikan oleh mahasiswa ini tidak terjawab dengan gamblang juga. Jadi nggak apple to apple. Ini ada terima kasih, bukan terima kasih ini. Ini ucapan tersendiri dari Sobat Yuke buat Mbak Fatimah. Kamu keren, yes. Alifa setuju juga untuk Mbak Fatimah, keren banget ya. Padahal dia dari FK, tapi dia bisa paham banget tentang dunia politik dan juga bagaimana kebijakan-kebijakan yang saat ini dilakukan di negara kita. Dan itu jadi fokus tersendiri tentunya. Mudah-mudahan ke depan akan ada paling tidak sesuatu yang bisa mengobati lah. Jadi kita kawal bersama juga ya, Sobat K. Fatimah luar biasa, dia jadi contoh
agent of change, benar-benar jadi wajah untuk mahasiswa di Indonesia. Dan juga ada Sobat Arif sudah bergabung di WhatsApp kita, mengabarkan kalau cuacanya tadi mendung, terus siang ini puanas, ini sekarang cerah lagi. Ini furomi sudah kosong. Tumblernya udah kosong ya. Bukan furomi sobat, kuromi. Alifah ralat. Karena ponakan Alifah juga sukain. Furomi atau kuromi ya? Furomi bener ya. Ini furomi, yang kuromi itu yang warna ungu. Ya bener ya. Ya bener-bener ternyata. Sorry sobat Arif. Bener ini furomi ya. Ini tumblernya udah kosong ternyata. Mudah-mudahan setelah ini bisa terisi lagi. Karena kalau kata sobat Arif, cuacanya belum bisa ditebak. Bisa-bisa setelah asar hujan seperti kemarin. Nah ini juga jadi satu pertanyaan tersendiri. Cuman tetap ya, kita mengacu pada informasi dari BMKG kalau memang di awal musim kemarau ini kita tuh memang masih akan menghadapi potensi hujan, khususnya potensi hujan lokal. Jadi yang kita hadapi selama ini adalah hujan lokal yang terjadi di tempat-tempat tertentu saja sobat, dan potensinya tidak merata. Karena bukan berarti ketika memasuki musim hujan itu full, gak ada hujan sama sekali, tapi tetap akan turun hujan sobat K. Ya udah langsung aja ya, kita dengarkan satu single dari Calvin Harris berikut ini, dilanjut dengan lagu-lagu favoritnya sobat Yuko dan juga sobat Arif berikut ini. Stay tune ya di K Everyday, dan untuk kamu yang belum kirimin lagu favorit, boleh banget langsung dikirim ke WhatsApp kita seperti biasa 08 11 37 8 10 29.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Sound of Knowledge.

0: Gay History.
1: 27 Juni menjadi salah satu tanggal penting dalam sejarah ekonomi dunia. Pada 27 Juni 1871, pemerintah Jepang secara resmi menetapkan yen sebagai mata uang nasional melalui kebijakan reformasi ekonomi era Meiji. Sebelum itu, Jepang menggunakan berbagai jenis mata uang yang berbeda di setiap wilayah sehingga menyulitkan perdagangan dan pengelolaan keuangan negara. Melalui Undang-Undang Mata Uang Baru, pemerintah menyatukan sistem moneter dan memperkenalkan yen sebagai alat pembayaran resmi yang berlaku di seluruh negeri. Langkah ini menjadi bagian dari modernisasi besar-besaran Jepang setelah berakhirnya sistem feodal. Dengan mata uang yang seragam, aktivitas perdagangan menjadi lebih efisien, investasi meningkat, dan pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat. Nama yen sendiri berasal dari kata Jepang yang berarti bulat, merujuk pada bentuk koin modern yang digunakan saat itu. Seiring waktu, yen berkembang menjadi salah satu mata uang terkuat dan paling berpengaruh di dunia. Lebih dari 1,5 abad kemudian, yen tetap menjadi simbol keberhasilan transformasi Jepang dari negara agraris menjadi salah satu kekuatan ekonomi global. Sebuah perubahan yang dimulai dari keputusan bersejarah pada 27 Juni 1871.

0: Sudah Liva putarkan ya tadi jamrut favoritnya Sobat Yuke. Tapi sebenarnya Sobat Yuke pengennya jamrut yang asal British ya. Cuman kita punyanya yang Terima Kasih dan Sobat Yuke setuju. Kemudian juga lagunya Sobat Arif tadi minta dari Cakrakan. Barusan sudah Liva putarkan yang Tak Sejalan. Tinggal dua ya. Bentar. Sobat Yuke tinggal, oh iya tinggal Shalom Seven yang melompat lebih tinggi. Kemudian Sobat Arif yang tadi, wait, judulnya apa? Oh, Superman Is Dead, yang Sunset di Tanah Anarki. Udah Liva siapkan semua, jadi ditunggu dulu, stay tune, nanti akan Liva putarkan. Juga untuk kamu Sobat K, lagi di mana siang hari ini? Lagi dalam perjalanan kah? Menuju ke suatu lokasi kah? Atau lagi euforia penjemputan jamaah haji? Bisa di-share juga gimana experience-nya siang hari ini di 08.11.378.10.29 bersama Alifa, karena kita akan ke Free Day sampai jam 8 malam. Juga Sobat K, Alifa penasaran deh untuk kondisi tempat wisata di Kabupaten Jember akhir-akhir ini gimana? Apakah kondisinya sudah mulai ramai? Sobat bisa share juga update-nya ya. Sambil kita update untuk kepulangan jemaah haji ya. Ini dikabarkan sudah ada 375 jemaah haji dari KBIHU Al-Multazam Cangkring Jenggawa yang sudah tiba kembali di Jember dengan selamat pada hari Jumat tanggal 26 Juni lalu, Sobat K, kemarin ya. Kedatangan rombongan ini sengaja dijadwalkan lebih siang agar para jamaah punya waktu beristirahat setelah perjalanan panjang dari Tanah Suci sekaligus bisa menunaikan sholat Jumat dengan lebih nyaman. Sebelumnya, Sobat K, kloter 95 mendarat di Juanda, Surabaya jam 1 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat dini hari ya. Dan mereka keluar dari Asrama Haji Sukolilo sekitar jam 3.45. Berdasarkan jadwal awal, rombongan diperkirakan tiba di KBIHU Al-Multazam jam 8.45. Tapi panitia memutuskan untuk mengubah jadwal kedatangan agar nggak terlalu berkaitan dengan waktu pelaksanaan sholat Jumat, Sobat K. Ketua panitia dari KBIHU Al-Multazam, Samlan, menjelaskan bahwa rombongan lebih dahulu istirahat di Bromo Asri untuk makan, seperti biasa ya, di Probolinggo. Kemudian berganti pakaian dan memulihkan kondisi sebelum melanjutkan perjalanan menuju titik penjemputan di Cangkring. Dengan penyesuaian ini, rombongan baru tiba di lokasi setelah sholat Jumat, Sobat K. Mudah-mudahan untuk jemaah-jemaah lain ini bisa diberikan kemudahan juga. Dan kita masih dapat satu kabar dari satu KBIHU lainnya. Nanti akan kita update juga, stay tune terus sambil kita nikmati satu single favorit dari Sobat K. Berikut ini ada Sobat Arman ingin diputarkan lagunya Nuna yang Rollerblade.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Pemirsa, Kementerian Pertahanan memberikan kronologi meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang mengikuti latihan bela negara dan manajerial di sejumlah satuan pendidikan TNI. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mejen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan seluruh peserta yang mengalami gangguan kesehatan telah mendapatkan penanganan awal oleh tenaga kesehatan di satuan pendidikan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Berdasarkan laporan resmi dari satuan pendidikan dan rumah sakit, penyebab kematian kelima peserta tidak sama. Masing-masing disebabkan kondisi medis yang berbeda, mulai dari henti jantung, heat stroke, tuberkulosis, paru aktif, pneumonia disertai komplikasi medis, hingga satu kasus yang masih dalam pendalaman medis. Kemhan menegaskan seluruh peserta sebelumnya telah menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan dinyatakan memenuhi syarat mengikuti pendidikan. Pemerintah kini melakukan evaluasi terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, serta pelaksanaan kegiatan guna mencegah kejadian serupa terulang.
1: Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruh telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di satuan pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kelima peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda. Seluruh peserta telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur, baik di fasilitas kesehatan satuan maupun rumah sakit rujukan. Dan seluruh peserta sebelumnya telah melalui pemeriksaan kesehatan seperti laboratorium darah, urin, tes kehamilan, ronsen torak, EKG, USG, abdomen, pemeriksaan mata, gigi, postur, dan kesehatan jiwa.
0: Pemirsa, demikianlah headline-nya. Sesaat lagi program Newsline akan hadir untuk Anda.

Sebagai salah satu warga negara Indonesia yang pernah mengikuti pelatihan berbasis kemiliteran ya Sobat K, Alifa turut berduka cita. Alifa menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya kepada para siswa yang meninggal dunia kemarin sepanjang pelaksanaan pelatihan untuk manajer koperasi Desa Merah Putih Sobat K. Kabarnya terakhir masih dalam minggu lalu itu sebenarnya masih 2 ya. Dan hari ini kita dapat kabar kalau ternyata yang meninggal sudah 5 orang dan jujur ini sebenarnya kalau untuk Alifa ya yang pernah ikut pelatihan kemiliteran di beberapa waktu itu Alifa ikut yang dari kampus ya Sobat K tentu saja. Jadi waktu itu salah satu kampus negeri di Jember ini juga mewajibkan untuk awal, jadi ospek awal mahasiswa baru nih diberikan kloter untuk dibentuk sesuai dengan kloternya masing-masing untuk ikut pelatihan kedisiplinan pada intinya dengan secaba waktu itu di Jember. Kemudian waktu itu Alifa juga pernah ikut di zona 235 Bandung, Cikole, Sobat K, itu juga bersama dengan teman-teman Wardi, salah satu beasiswa nasional oleh pihak swasta ya pada saat itu. Dan setelah mengikuti pelatihan-pelatihan ini jujur Alifa sangat-sangat menyayangkan bagaimana bisa untuk sekelas pelatihan dengan ini kan istilahnya langsung disponsori oleh negara ya, basisnya merupakan pelatihan untuk para manajer, calon manajer koperasi Desa Merah Putih. Artinya dari penyakit-penyakit, penyebab-penyebab maksud Alifa yang tadi disebutkan, ada yang tuberkulosis, ada juga yang heat stroke, ada yang henti jantung, itu ada sebenarnya merupakan hal-hal yang tanda-tandanya ya, seharusnya tuh bisa dilihat

bahkan ketika awal masuk ke camp. Jadi seingat Alifa, ketika awal kita mau masuk ke camp, sebelum dimulai nih campnya bersama, pada awal masuk tuh kan kita baru turun dari kendaraan, diturunkan, kita registrasi tuh. Nah, pada saat registrasi itu benar-benar detail sekali, ngecek dari yang namanya identitas, kemudian juga riwayat penyakit. Kita juga ditensi saat itu, kita dicek kesehatannya bagaimana, dicek lengkap banget pokoknya pengecekannya, sehingga ketika terjadi sesuatu di sana itu pihak dari pelat dari para pelatih ini sudah tahu nanti bakalan kemana, dan juga ada penanda tersendiri untuk mereka-mereka yang bisa dibilang sensitif, Sobat K. Alifa termasuk salah satunya karena Alifa punya riwayat asma, dan juga Alifa dapat dikasih tanda di ini apa namanya lengan sebelah kiri, dikasih tanda sehingga ketika memang akan melakukan suatu bab pelatihan tertentu ya, itu akan ada pengkhususannya sendiri sehingga tidak beresiko pada mereka-mereka yang sudah ada riwayatnya masing-masing. Atau mungkin kalau Arifa masih mending ya riwayat ya, sudah lama gak kambuh. Tapi untuk teman-teman yang mungkin masih membawa pada saat itu juga jadi satu hal yang harus diperhatikan. Apalagi setelah disebutkan tadi ada juga yang menderita tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini banyak banget, termasuk banyak jenisnya ya. Ada tuberkulosis MDR, ada tuberkulosis paru, ada tuberkulosis tulang. Dan itu pasti ketika sudah dia masih dinyatakan sebagai penderita tuberkulosis, artinya dia tuh sebenarnya punya punya obat tersendiri gitu loh Sobat Kay. Dia punya keterangan medis tersendiri yang menyatakan kalau dia itu masih tuberkulosis. Dan ini jadi satu hal yang menurut Alifa patut dipertanyakan sih. Kalau menurut kamu gimana Sobat Kay? Udah tahu tuberkulosis dan kenapa masih lolos di registrasi awal gitu. Itu yang jadi satu hal yang benar-benar patut dipertanyakan sih Sobat Kay terkait dengan hal ini. Dan mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi kembali, karena jika kita lihat kabar update-nya ya, ini tuh sudah bertambah gitu. Dari beberapa waktu lalu yang kita mengabarkan, yang meninggal tuh baru 2. Alifa ingat kalau nggak salah hampir seminggu yang lalu tuh yang meninggal baru 2. Dan ternyata hari ini kita dapat kabar kalau yang meninggal udah 5. Mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi lagi, dan dilakukan evaluasi oleh panitia penerimaan dan juga panitia diklat ya, khususnya apalagi ini kan diklat kemiliteran dan mereka semua tidak ada basis pendidikan militer gitu loh. Mereka maunya, mereka basis pendidikannya sesuai dengan klasifikasi yang dibutuhkan untuk manajer Koperasi Desa Merah Putih. Nanti akan Alifa coba search dulu untuk Koperasi Desa Merah Putih ini apa ketentuan-ketentuannya dan kenapa bisa hal ini tuh terjadi. Itu satu pertanyaan besar sih kalau menurut Alifa. Kalau menurut kamu gimana? Sobat, coba sampaikan pendapat kamu ya di 08 11 378 10 29. Kemudian juga Sobat Yuka ikut berpendapat terkait dengan hal ini. Manajer kok latihan fisik? Harusnya kan latihan otak. Anak-anak JODP atau OJT aja gak ada latihan fisik kok. Maksimal team building. Nah itu tadi ya Sobat Yuka ya, yang juga patut dipertanyakan, jujur. Mungkin kalau misalnya memang tujuannya untuk ya kedisiplinan dan bagaimana mereka memimpin kekompakan, mungkin masih masuk akal ya, karena ketika di barak militer itu memang suasana belajar di barak militer dan belajar di asrama biasa itu kan berbeda ya atmosfernya ya. Cuman ini juga aneh juga, kenapa kok harus seperti itu. Banyak juga netizen-netizen kita yang mempertanyakan Sobat Yuka, kenapa kok latihannya latihan militer. Dan juga yang janggal nih ya dari pelatihannya, yang janggal dari KDMP-nya juga, lokasi-lokasi KDMP ini ada yang di atas gunung, ada yang di tengah hutan, ada yang di tengah sawah. Itu kan juga jadi, ini maksudnya biar berlindung dari zombie atau gimana? Aduh, ini jokes ya Sobat Ki. Jokes yang agak mengarah ke dark. Tapi Alifa juga pengen tahu pendapat dari Sobat Ki terkait dengan hal ini. Kalau kata Sobat Yuka sih, harusnya latihan otak ya, bukan latihan fisik. Bahkan anak-anak JODP atau OJT aja nggak ada latihan fisik. Maksimal team building. Nah,
sebenarnya itu kan yang dibutuhkan. Dan bagaimana latihan manajemen, latihan marketing mungkin yang bikin gimana caranya dapat barang yang bagus untuk dijual, bagaimana sistem penjualan yang bagus gitu kan. Kemudian kata Sobat Yuke, waduh kenapa janggal? Karena titik-titik-titik. Coba sobat kita tebak, ini titik-titiknya apa ya? Bisa dijawab di WhatsApp kita di 0811-378-1029. Kemudian juga sudah bergabung ada Sobat Agus mengabarkan ingin diputarkan lagunya Noah yang Mencari Cinta dan Yang Terdalam. Alifa putarkan dulu yang Mencari Cinta ya. Ini featuring Bunga Citra Lestari. Ditunggu dulu, nanti Yang Terdalam Alifa putarkan agak menuju ke jam berikutnya. Karena sama-sama dari vokalisnya suaranya sama. Soalnya kalau Yang Terdalam kan masih Peter Pan tuh. Kalau yang Mencari Cinta sudah Noah. Tapi ditunggu dulu ya. Kita simak satu single dari Rizwan Fadilah berikut ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: KK Free Day masih menemani kamu tentu saja ya bersama Alifa hari ini sampai jam 8 malam ya KK Free Day-nya Sobat K. Jadi kamu masih bisa terus berbagi informasi dan berbagi lagu favorit. Yang istimewa di hari Sabtu Minggu itu emang adalah dari komposisi playlist-nya ya, yang gak cuma dari MD kita aja, tapi juga dari lagu-lagu favorit kamu Sobat K. Jadi yuk, yang belum kirimkan lagu favoritnya bisa banget kamu kirimkan sekarang juga di WhatsApp kita di 08 11 378 10 29 Sobat K. Dan juga Sobat, tadi kan kita sudah dapat kabar dari KBIHU Al-Multazam ya, dan sekarang kita update juga dari KBIHU Al-Haramain, di mana kabarnya tanggal 26 Juni sekitar jam 1 dini hari Sobat K, sebanyak 348 jemaah haji yang tergabung dalam KBIHU Al-Haramain tiba dengan selamat di Pondok Pesantren Raudatul Ulum, Desa Sumberbringin, Kecamatan Sukowono. Kepulangan para tamu Allah ini disambut meriah oleh ribuan warga ya, yang sudah memadati sepanjang jalur menuju lokasi penjemputan. Wakil Ketua KBIHU Al-Haramain, M. Nur Hasan, memastikan seluruh jemaah yang berjumlah 348 orang tiba dalam keadaan selamat. Meski begitu, beberapa jemaah mengalami kelelahan dan gangguan kesehatan setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi menuju Embarkasi Haji Surabaya hingga kembali ke Jember, Sobat Kiai. Dan seperti yang kita ketahui ya, mungkin jadi satu hal yang cukup dihafal mungkin oleh Sobat Kiai, kalau misalnya ada rekan, saudara, atau mungkin kerabat yang baru balik dari tanah suci, baik itu melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh, biasanya ketika pulang itu kondisi fisiknya agak menurun karena kondisi iklim dan juga cuaca yang berbeda. Tentu saja Sobat K, biasanya masih ada yang pilek, ada yang batuk juga Sobat K. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitasnya kembali di tanah air, karena kalau udah budaya Indonesia ya, baru balik dari tanah suci itu istirahatnya paling beberapa jam aja, kemudian dilanjut dengan bertemu dengan sanak saudara, sanak tetangga, kemudian kerabat-kerabat yang hadir untuk juga menyampaikan kebahagiaannya, menyampaikan doa-doanya mereka juga untuk jemaah haji yang baru tiba. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, kesehatan, dan juga untuk para jemaah yang mungkin belum tiba di Jember hari ini, kita doakan yang terbaik ya, karena jadwalnya kalau nggak salah masih ada sampai besok ya Sobat K, sampai tanggal 28 ya. Kita nantikan bersama, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan. Juga siang hari ini Sobat K, Alifa sudah dapat lagu favorit lagi dari Sobat Andika, ingin diputarkan dari Raim Laode yang Bersenja Gurau. Ditunggu ya, sudah Alifa siapkan lagunya. Dan di siang hari ini Sobat Yuka ternyata juga masih dalam lokasi penjemputan ya, penjemputan ibadah haji ya. Sebentar Alifa cek audionya dulu ya Sobat K. Dan juga ini disampaikan oleh Sobat Yuke ya, ini memang kondisinya luar biasa. Ini lagi menjemput salah satu jemaah haji di, bentar tadi Alifa cek ulang ya, dari KBIHU Al-Ghazali ini, dari KBIHU Al-Ghazali Jember. Ini memang kondisinya cukup banyak ya bawaannya ya, tentu saja karena ini pasti juga ada bawaan-bawaan antusias juga untuk oleh-oleh. Kemudian juga yang paling penting adalah mudah-mudahan jemaah haji yang dijemput ini dalam kondisi yang sehat walafiat ya Sobat Yuke. Kemudian juga tidak kurang satu apapun, dan juga tentu saja menjadi haji yang mabrur. Dan kondisinya ini sudah selesai ya penerimaannya, serah terimanya juga sudah selesai, jadi bisa langsung pulang beserta dengan kopernya. Mudah-mudahan aman perjalanannya, lancar segalanya, luar biasa. Oh ini tadi pagi. Oh, ini tadi pagi posisinya ternyata. Oh, di jam 7 ini ya Sobat Yuka ya, yang Sobat Yuka kirim ya, jam 8-an ya, sekitar jam 8 pagi. Oke, berarti ini sudah ada di rumah ya. Dan doa juga dari Sobat Yuka, semoga menjadi haji yang mabrur bagi seluruh jemaah haji yang datang hari ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan juga untuk seluruh pendengar ke radio yang juga sudah punya keinginan dan rencana untuk berangkat ke Tanah Suci, mudah-mudahan bisa disegerakan berangkat ya, dimampukan, dilancarkan, dimudahkan segalanya.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
3: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
2: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
4: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
5: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
6: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
5: Iya, maaf ya.
6: Jangan lupa, pakai helm.
5: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
6: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
7: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
2: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
8: Eh, mau kemana?
2: Mau berangkat lah.
8: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
2: Iya, sorry ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
9: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
10: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
9: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
10: Coba saya lihat.
9: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
10: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
11: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
10: Makasih.
11: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
9: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
10: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
12: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
13: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Zeviarani mengabarkan. Aliansi yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Banyuwangi Bergerak menggelar aksi damai pada Sabtu 27 Juni. Aksi ini bertujuan untuk mengawal keberlanjutan sekaligus menuntut pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Masa aksi memulai pergerakan dengan berkumpul di Stadion Diponegoro Banyuwangi, mengenakan atasan berwarna putih, serta membawa atribut. Masa bergerak menuju dua titik sasaran utama, yakni kantor DPRD dan kantor Bupati Kabupaten Banyuwangi.
2: Selamat sore kawan, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Harga telur ayam di Kabupaten Situbondo anjlok hingga menyentuh Rp19.000 per kilogram. Kondisi ini terjadi sejak 4 hari yang lalu bersamaan dengan terhentinya pendistribusian makan bergizi gratis MBG. Ketua Asosiasi Peternak Layer Situbondo APLS Hafif mengaku pasokan telur melimpah, sementara daya beli masyarakat menurun seiring dengan terhentinya distribusi makan bergizi gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Hafif juga khawatir kawan, kondisi ini terjadi berlarut-larut karena MBG diperkirakan tutup selama libur sekolah yang dimulai pada tanggal 22 Juni sampai 13 Juli 2026 atau selama 21 hari.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Warga keluhkan tarif parkir akhir pekan diberlakukan di hari biasa. Seorang pengendara di Kota Batu mengeluhkan tarif parkir sebesar Rp5.000 yang seharusnya hanya berlaku pada Sabtu Minggu dan hari libur nasional, namun tetap dikenakan saat hari kerja di kawasan Jalan Berantas, Kecamatan Sisir. Keluhan tersebut viral di media sosial setelah disertai foto karcis resmi parkir tepi jalan umum dari Dinas Perhubungan Kota Batu. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu, Susetia Herawan, menyatakan pihaknya baru mengetahui kejadian tersebut dan memastikan tim pembinaan serta pengawasan parkir akan turun ke lokasi untuk melakukan klarifikasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkab Klaten menyiapkan program seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP negeri. Program ini merupakan bagian dari upaya meringankan beban biaya pendidikan masyarakat dan menjadi salah satu prioritas di sektor pendidikan setelah dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Selain membantu meringankan biaya pendidikan, diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Selamat sore pemirsa, inilah headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terus memantau proses penuntutan perkara penganiayaan yang menjerat tersangka Taufik Hidayat melalui Kasipenkum Kejati Jabar. Menyebut bahwa SPDP tersangka Taufik Hidayat diterima pada 15 Juni 2026 dan telah menunjuk 9 jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan. Dalam perkara tersebut, tersangka Taufik Hidayat disangkakan melanggar pasal 466 ayat 2 dan atau pasal 451 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penunjukan tim jaksa ini merupakan bagian dari mekanisme penanganan perkara. Dengan telah diterimanya SPDP, jaksa peneliti akan mengikuti perkembangan penyidikan, meneliti kelengkapan berkas perkara yang disampaikan penyidik, serta memberikan petunjuk apabila masih terdapat kekurangan. Setelah berkas nyatakan lengkap atau P21, perkara akan dilimpahkan ke pengadilan untuk memasuki tahap persidangan. Kini proses hukum terhadap Taufik Hidayat memasuki tahapan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum hingga siap dilimpahkan ke persidangan.
1: Dari 9 jaksa yang telah ditunjuk tersebut akan terus berkoordinasi dengan penyidik terkait perkara yang ditangani dengan tersangka TH.
2: Dalam SPDP itu tersangkanya berarti Taufik Hidayat atau?
1: Ya, berkas tersebut berinisial TH. TH tersebut disangka dengan sangkaan pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana selama 5 tahun dan denda paling banyak Rp50 juta.
0: Pemirsa, demikianlah headline news. Saya Gema Tanjung, terima kasih dan sampai jumpa.

Sobat, beberapa waktu lalu kita tuh dapat kabar ya, tepatnya tanggal 25 dari Sobat Arif dan juga rekan-rekan sejawat ya, terkait dengan kondisi BBM di Kabupaten Jember yang ternyata pada saat itu di tanggal 25 itu terpantau ada beberapa SPBU yang bahkan dari pagi itu udah habis Sobat K. Waktu itu kita sudah berusaha untuk menghubungi Hiswana Migas Jember, tepatnya Bapak Iqbal ya, dan kita masih belum dapat kabar. Kemudian akhirnya kita beralih ke Bapak Ahad Rahedi selaku Area Manager Communication Relations and CSR-nya Pertamina Jatim Balinus. Beliau juga menyampaikan bahwa beliau sedang dalam proses pengecekan dan konfirmasi terhadap SPBU-SPBU yang dikabarkan. Waktu itu kita dapat kabar kalau untuk jenis biosolar terpantau di beberapa SPBU pada saat itu ya, tanggal 25, itu kosong. Yaitu di Pakusari, Kranjingan, informasinya kosong. SPBU Jubung juga antri. Bahkan sampai malam ya, kita dapat kabar dari Sobat Alvin juga waktu itu sampai jam, bentar Alifa cek ya Sobat, sampai jam 18.31 di POM Tawang Alun itu antriannya panjang banget Sobat, kayak asli deh. Dan ini juga tentu saja menimbulkan kekhawatiran tersendiri ya, dan waktu itu sudah kami sampaikan ke Bapak Ahad Rahedi dan dikonfirmasi bahwa Pertamina Patraniaga memastikan pemenuhan kebutuhan BBM subsidi seluruh kabupaten kota wilayah Jawa Timur masih aman dan mencukupi Sobat K. Penyaluran BBM subsidi juga dipastikan akan tetap sesuai dengan peruntukan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik dari sisi kuota maupun titik layanan jual yang telah ditentukan. Untuk diketahui Sobat K, dalam seminggu terakhir ini muncul sejumlah keluhan masyarakat di beberapa wilayah Jawa Timur, termasuk Kabupaten Jember, di mana antrian BBM subsidi jenis biosolar dan pertalite di sejumlah SPBU itu cukup panjang. Menanggapi hal tersebut, Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, Bapak Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa Pertamina sudah melakukan berbagai upaya mitigasi sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Hal tersebut disampaikan oleh Ahad Rahedi kemarin ya, hari Jumat tanggal 26 Juni, Sobat K. Sehingga memang upaya sudah terus dilakukan sejak hari Kamis sebenarnya ya Sobat, karena kok Kamis, Rabu, karena untuk di wilayah Surabaya, Surabaya Raya itu dari tanggal 24 udah mulai kelihatan antrian panjang untuk BBM bersubsidi, dan akhirnya sampai tanggal 25, kemudian juga kemarin kita sampaikan tanggal 25 dan tanggal 26 kemarin kita dapat konfirmasi ini, kalau memang Pertamina selalu memastikan kalau pemenuhan kebutuhan BBM subsidi seluruh kabupaten kota Jawa Timur ini aman dan mencukupi. Sementara untuk hari ini gimana? Coba kabarkan update-nya juga. Apakah di SPBU-SPBU tertentu masih terlihat antrian Sobat K? Apalagi ini kan juga hari libur ya, weekend, ditambah juga ini hari kepulangan ibadah haji Sobat K, bisa kamu kabarkan update-nya? Apakah mungkin ada tanda-tanda titik keramaian di beberapa SPBU? Kamu bisa kabarkan update-nya di 08 11 378 10 29, sekaligus kabarkan juga kalau memang sudah aman ya Sobat K. Sambil kita nikmati satu single favorit dari Sobat Gus Agus berikut ini, dari Noah yang terdalam.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sudah Liva putarkan ya lagu favoritnya Sobat Gus Agus. Tadi sudah komplit semuanya. Yang terakhir dari Noah yang terdalam. Kemudian juga tadi sudah bergabung di WhatsApp kita ada Sobat Smile yang diputarkan lagunya Sesi Potret. Sudah Liva putarkan juga. Untuk kamu sobatku yang lagunya belum diputarkan, bisa share juga ya lagu favorit kamu. Di samping itu ternyata juga ada Sobat Adinda. Adinda, Sobat Adindanya Kakanda kah ini? Bukan ya. Sobat Adinda ingin diputarkan lagunya For Revenge yang penyangkalan. Sudah Liva siapkan juga ya lagunya, tinggal ditunggu aja. Dan juga untuk kamu sobat lagi yang lagunya masih belum Liva putarkan, dan mungkin nih yang lagi antri di pintu masuk mall, atau mungkin antri keluar mall, atau antri untuk penjemputan jemaah haji, bisa di-share juga. Kira-kira kamu ingin ditemani lagu apa di sore hari ini Sobat K? Seperti biasa di 08 11 378 10 29 ya Sobat.

Masih soal SPBU ya, kalau kita kan di kawasan Jember tuh yang cukup panjang antriannya tuh sampai hari tanggal 25 kemarin ya, wait, Alifa cek lagi, 25 hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 25 kemarin tuh masih ada informasi sampai malam kita dapat, kalau terakhir nih dari Sobat Alvin nih, bentar Alifa cek lagi. Ini sampai jam, wait, 18.31 ya. Bahkan ini kayaknya ada yang lebih malam lagi deh setelah ini. Jadi sampai malam itu kita dapat kabar kalau ternyata untuk kawasan SPBU Jember itu masih antriannya cukup panjang, Sobat Kio. Untuk antrian ini BBM subsidi. Dalam hal ini malah justru di beberapa SPBU ya, biosolar itu udah mulai kosong sejak siang atau bahkan sore hari, Sobat Kio, di kawasan Jember. Dan waktu itu sudah langsung kita konfirmasi ke Bapak Ahad Rahedia, Area Manager Communication and CSR dari Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, dan di update juga di hari Sabtu kemarin kalau pasokan BBM subsidi di Jawa Timur sebenarnya sudah aman. Tapi ternyata untuk di sejumlah SPBU di wilayah kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, ini antriannya, khusus antrian solar ya, ini ternyata masih mengular sampai ke jalan sampai hari ini, Sobat K, Sabtu tanggal 27 Juni 2026 ternyata. Dan sebenarnya Surabaya Raya loh yang ngawalin di tanggal 24 lalu ya. Artinya hari Rabu, itu mulai Rabu pagi itu sebenarnya udah mulai mengular di Surabaya Raya untuk kendaraan, maksud Alifa, untuk BBM bersubsidi, khususnya jenis biosolar, Sobat K. Dan ternyata sampai hari ini untuk kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo masih mengular juga, Sobat. Di Surabaya sendiri, antrean SPBU yang mengular sampai ke jalan ini juga terjadi di SPBU Jalan Insinyur Soekarno, kawasan Mer ya, arah ke Kenjeran. Kemudian juga di Sidoarjo, salah satu antrean yang menyebabkan kemacetan itu juga dilaporkan ada di SPBU Jalan Raya Gedangan, tepatnya di sebelah perumahan Puri Surya Jaya, Sobat. Kayak ini sampai tadi pagi ternyata. Dan kalau menurut kamu kenapa, Sobat K? Apakah ini merupakan dampak dari kenaikan harga BBM non-subsidi yang beberapa waktu lalu diumumkan oleh pemerintah kita saat lagi enak-enaknya tidur, yaitu jam 12 malam? Dan ini juga tentu saja akhirnya menggeser ya. Menggeser yang mungkin sebelumnya mereka adalah pengguna Pertalite, maksud Alifa, Pertamax ya, pengguna Pertamax, kemudian juga pengguna solar yang non-subsidi, ini akhirnya beralih ke BBM yang bersubsidi akhirnya, karena ya itu tadi, karena harganya kenaikannya cukup jauh. Ini bukan hanya naik, tapi harganya berubah. Karena dari 12.000 sekian naik jadi 16.000 sekian, itu cukup jauh sih ya perbedaan harganya. Apakah itu juga menjadi salah satu kenapa kok antrean BBM bersubsidi di Jember dan juga di, bahkan dimulai di Surabaya Raya dulu ya, itu sudah mengular sejak bahkan tanggal 24. Kalau menurut kamu gimana, Sobat? Adakah kamu yang juga sudah mulai berpindah, yang sebelumnya mungkin konsisten isi kendaraan kamu dengan BBM non-subsidi, ternyata setelah kenaikannya luar biasa ini, terus akhirnya kamu memutuskan untuk move on ke BBM subsidi? Bisa sambil cerita di WhatsApp ya, di 08 11 378 10 29, sambil kirimkan lagu favorit kamu juga, sambil kita dengarkan single dari Lyodra berikut ini.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
9: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
8: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
10: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

KK Free Day masih akan lanjut selain ya Sobat K bersama Rosyid Romansyah sampai jam 8 malam. Jadi kamu tetap masih bisa berbagi informasi-informasi terbaik dan menarik terupdate juga di hari ini. Juga termasuk lagu-lagu favorit kamu juga bisa kamu kirimkan ya ke WhatsApp kita. Seperti biasa di 08 11 378 10 29. Dan sekarang waktunya Aliva untuk bergeser dulu ke lokasi berikutnya. Mana lagi kalau bukan balik ke rumah. Alifah mau malam mingguan juga loh Sobat K. Untuk kamu juga khususnya yang lagi persiapan malam minggu, share update informasi terbaru beserta lagu favorit kamu juga ya ke Rosyid Romansyah seperti biasa di 08 11 378 10 29. Alifah pamit ya Sobat K.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Pemirsa, inilah Headline News. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, rekayasa lalu lintas diberlakukan di kawasan Sudirman Tamrin pada 27 dan 28 Juni. Pengaturan ini dilakukan untuk mendukung rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Jakarta dan Hari Bhayangkara. Masyarakat dihimbau agar menggunakan transportasi umum untuk menghindari kepadatan lalu lintas. Sejumlah titik seperti bundaran Hotel Indonesia, Jalan Mh Tamrin, juga Jalan Jenderal Sudirman hingga akses menuju ke Monas diperkirakan akan mengalami peningkatan volume kendaraan pemirsa. Pengaturan arus lalu lintas dilakukan bertahap mulai pukul 14 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selama rangkaian acara berlangsung, sejumlah layanan Transjakarta juga mengalami penyesuaian rute dan juga jam operasional. Pemprov DKI Jakarta menghimbau agar masyarakat menggunakan transportasi umum, mengatur waktu perjalanan, serta memanfaatkan jalur alternatif. Bagi warga yang membawa kendaraan pribadinya, disediakan ada 20

0: Anita. Seperti apa suasana terkini di Bundaran HI sore ini, khususnya jelang perayaan puncak hari ulang tahun Jakarta ke-459?
1: Ya baik, selamat sore Alka dan juga pemirsa. Memang dalam rangka merayakan hari ulang tahun DKI Jakarta ke-499, salah satu spot ikonik di Jakarta yaitu Bundaran HI sejak pagi tadi sudah disulap menjadi tempat venue untuk perayaan yang sangat megah dan juga dipenuhi oleh ornamen-ornamen ciri khas Betawi, di mana memang nanti di belakang saya ini, di panggung ini akan berlangsung peluncuran logo abad ke-5 DKI Jakarta, lalu video mapping dan juga lighting show dan juga berbagai penampilan dari musisi-musisi tanah air. Dan memang nanti direncanakan pada pukul 7 malam Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno akan hadir langsung ke panggung utama yang ada di Bundaran HI untuk menyaksikan langsung perayaan ini. Dan nantinya kedatangan Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini akan diiringi oleh Tanjidor. Maka kita masih menantikan sampai momen itu. Dan juga berdasarkan pantauan kami, memang dari siang tadi animo masyarakat dan antusiasme masyarakat sudah sangat terasa, Alka, di mana banyak sekali masyarakat yang sudah datang sejak siang hari agar bisa mendapatkan posisi strategis di depan panggung. Dan saya akan mengajak berbincang salah satu pengunjung yang sudah hadir dari siang tadi. Selamat sore, Mbak.
2: Sore.
1: Saya berbicara dengan Mbak siapa?
2: Saya Ruby, Kak.
1: Mbak Ruby, tadi udah datang ke Bundaran HI dari jam berapa dan naik apa, Mbak?
2: Kebetulan saya rumah di Bogor ya, Kak. Kalau dari rumah itu jam 11 berangkatnya dan tadi nyampe sekitar jam 1 siang sih. Kita naik dari KRL terus tadi juga nyambung Transjakarta karena gratis juga kan gitu kan.
1: Kenapa nih Kak milih datang dari siang padahal acaranya baru dimulai nanti sore nih?
2: Aduh, saya sebenarnya suka banget sama Mahalini ya. Jadi saya takutnya kalau nanti datangnya sore-sore nggak kebagian tempat di depan. Saya ngefans banget sama istrinya Iki itu, Mak.
1: Nah, nanti selain Mahalini nunggu apa lagi nih, Mbak, pertunjukan yang ada malam ini?
2: Saya nunggu sama gubernurnya, wakil gubernurnya, apalagi Bang Dul ya. Saya pengen tahu aslinya kayak gimana orangnya, kayak gitu.
1: Makasih banyak, Mbak Rugi. Ya, Alka, jadi memang banyak sekali pengunjung yang datang ke sini tidak hanya untuk menonton pertunjukan langsung, tetapi juga untuk melihat langsung sosok gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta. Dan Alka, memang sedikit informasi untuk saat ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah memberlangsungkan rekayasa lalu lintas dan juga penutupan jalan, di mana di belakang saya saat ini, untuk di depan panggung utama sendiri ini sudah full oleh masyarakat dan penonton dikarenakan jalan MH Tamrin dan jalan Sudirman sudah ditutup seperti itu. Dan selain jalan MH Tamrin dan jalan Jenderal Sudirman, ada beberapa titik lokasi lagi yang rencananya nanti akan diberlangsungkan rekayasa lalu lintas secara bertahap, antara lain jalan MH Syabi, lalu jalan Sultan Syahrir, jalan Imam Bonjol, jalan Kota Bumi, lalu jalan Teluk Beltung, dan juga jalan Sumedang.

0: number one hits music station.
1: KK 102,9 FM K Radio K Friday. Kembali lagi bareng saya Rosit Romansyah di hari Sabtu 27 Juni 2026 yang bakal menemani kamu Sobat K sampai jam 8 malam nanti.

Happy weekend Sobat K, ketemu lagi bareng saya Rosit Romansyah di K Free Day di hari ini edisi hari Sabtu 27 Juni 2026. Yang tadi kita sudah ditemani dengan Alif Anwar Fauzan Sobat K dengan lagu-lagu spesial pastinya. Dan kembali lagu-lagu yang bakal kita puterin buat kamu untuk menemani weekend kamu Sobat K bisa kamu nikmati juga di malam minggu ini. Silakan untuk kamu yang ingin diputarkan lagu pilihan kamu, langsung saja kirimkan ke nomor WhatsApp Center Ki Radio 0811-378-1029. Di hari Sabtu ini kira-kira weekend ini kamu menghabiskan waktu di mana saja Sobat K? Ataupun kamu mungkin hari ini ada kegiatan di luar rumah ataupun hanya menikmati weekend bersama keluarga di luar rumah Sobat K ya. Bisa langsung saja menikmati dengan lagu-lagu spesial yang disajikan oleh K Radio pastinya. Tidak hanya itu, informasi menarik seputar Piala Dunia juga kita bakal hadirkan buat kamu Sobat K. Kalau kamu menikmati pertandingan semalam antara Perancis melawan Norwegia ini sangat keren banget Sobat menurut saya ya. Karena Dembele menciptakan 3 hat-trick ya Sobat K. 3 gol pertama di babak pertama Sobat K dan membuat Perancis secara otomatis lolos ke 32 besar Sobat K. Nanti kita bakal hadirkan juga berita seputar Piala Dunia pastinya. Kira-kira pertandingan mana menurut kamu yang menjadi favorit sampai saat ini Sobat K, bisa share juga ke kami di 0811 378 1029.

0: Kalau melihat jadwal pertandingan untuk nanti Sobat K, lebih tepatnya besok ya, dini hari, ini ada Inggris melawan Panama Sobat K ya. Karena Inggris di beberapa pertandingan sudah menang, saat ini menghasilkan 4 poin dan juga Ghana menghasilkan 4 poin. Namun Kroasia ini di posisi ketiga dengan 3 poin dan Panama masih dengan 0 poin Sobat K. Kira-kira prediksi skor berapa Sobat K, karena pertandingan antara Inggris dan juga Panama ini bisa menentukan apakah Inggris akan lolos untuk ke tahap selanjutnya, ke 32 besar, ataupun hanya Panama dengan tidak pernah menorehkan kemenangan akan langsung pulang Sobat K ya. Kira-kira prediksi skor kau bisa share juga ke kami di 0811-378-1029. Selain Inggris dan juga Panama Sobat K, di besok di tanggal 28 Juni 2026 bahwasanya ada juga pertandingan ini yang menjadi pertandingan cukup menarik Sobat K ya. Ada Kroasia dan juga Ghana Sobat K, karena Kroasia sendiri ini di posisi ketiga dan Ghana di posisi kedua di grup L. Lalu ada Kolombia dan juga Portugal Sobat K di grup K. Ini juga pertandingannya besok di tanggal 28 Juni ini di jam 6:30, dan juga Uzbekistan ini akan melawan dengan RD Kongo. Ini masih belum pernah menang Sobat K. Bahwasanya kalau di grup K ini Kolombia di posisi pertama di 6 poin Sobat K, Portugal di 4 poin. Ini kalau menang nantinya Kolombia akan lolos ke babak 32 besar dan juga Portugal Sobat K. Ya, kira-kira prediksi skor bisa kamu share juga ke kami di 0811-378-1029. Kali ini saja kamu untuk mendengarkan satu lagu backtrack pertama di Kevrie Day sore ini Sobat K, ada lagu dari Trio The Bells dengan Aku Suka Kamu.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Rosid Romansyah membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Jember Marching Band atau JMB terus mematangkan persiapan menuju Asian Music Games 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagai satu-satunya wakil Indonesia, JMB mendatangkan pelatih perkusi internasional asal Thailand, Anusor Pomneramit. Manajer tim JMB, Rizky Setiobudi bilang, latihan intensif bersama Anusor berlangsung selama 10 hari dan diikuti 121 atlet. Fokus latihan diarahkan pada penyempurnaan teknik permainan musik, harmonisasi, serta kekompakan gerakan dalam marching show. Menurut Rizky, pendampingan tersebut memberikan perkembangan signifikan bagi performa atlet dan menambah optimisme menghadapi kompetisi pada September mendatang. Saat ini, persiapan JMB telah mencapai sekitar 70% dengan sebagian besar materi lagu dan formasi pertunjukan sudah selesai disusun.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigar FM Malang bersama saya, Nur Fitriani. Program angkutan pelajar di Kota Malang ditargetkan akan beroperasi pada pertengahan Juli 2026, bertepatan dengan tahun ajaran baru, dan saat ini pemerintah sedang mematangkan regulasi serta persiapan teknis pelaksanaan bersama Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kota Malang. Sekretaris Organda Kota Malang Purwono Cokro Darsono mengatakan peraturan wali kota atau perwal saat ini diproses di Biro Humas Provinsi sebelum diserahkan ke Pemkot Malang. Program ini nantinya akan didukung aplikasi digital yang terintegrasi dengan layanan bus Trans Jatim yang bisa memantau pergerakan angkot mulai dari titik jemput hingga pengantaran bisa dipantau secara real time. Lebih lanjut, saat ini masih dilakukan sosialisasi program dilakukan secara internal pengemudi dan pengelola angkutan, sementara untuk sosialisasi ke pelajar dan orang tua akan dilakukan saat mulai masuk sekolah.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, Pemkot Madiun menggelar lomba cipta kreasi jajanan khas untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM bidang kuliner di wilayahnya untuk naik kelas. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang lomba yang diselenggarakan dalam rangka peringatan ke-108 hari jadi Kota Madiun tersebut diikuti sebanyak 54 tim yang terdiri dari TP/PKK Kelurahan dan pelaku UMKM. Menurutnya, masyarakat Kota Madiun terutama UMKM dan PKK Kelurahan sebenarnya kaya akan ide dan inovasi luar biasa. Hal itu terlihat pada gelaran cipta kreasi jajanan khas yang berhasil melahirkan produk jajanan yang enak, unik, dan bernilai ekonomis. Bagus menambahkan kreasi yang dihasilkan oleh UMKM merupakan aset luar biasa yang dimiliki Kota Madiun. Kedepan diharapkan mempunyai standar jual di tempat wisata, termasuk produk dari pemenang gelaran ini akan dipatenkan.
4: Selamat sore kawan, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Antrian panjang kendaraan yang mau isi BBM jenis solar masih panjang sampai ke jalan raya di sejumlah SPBU wilayah Surabaya dan Sidoarjo sampai siang tadi. Kondisi terjadi sejak 25 Juni, didominasi truk, bus, dan kendaraan pribadi menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan. Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relation, and CSR Pertamina Patraniaga Jatim Barinus mengatakan, Pertamina masih mitigasi percepatan penyaluran, prioritas pengiriman, sampai skema double alih supply, memenuhi lonjakan konsumsi masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: 102,9 FM Kin Radio. Terima kasih untuk kamu yang sudah mengirimkan lagu pilihannya untuk kita puterin di sore hari ini di jam 4 lepas 43 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Selamat sore untuk kamu yang ingin diputarkan satu lagu dari Olivia Rodrigo dengan Stupid Song, sudah kita siapin buat kamu ya. Selamat sore juga untuk Sobat Fahmi yang diputarkan satu lagu dari Sheila on Seven dengan Kisah Klasik, sudah kita siapin juga buat kamu pastinya. Terlihat juga beberapa dari kamu sobatnya mengabarkan kondisi arus lalu lintas saat ini. Selamat sore untuk Sobat Cahya yang mengabarkan kondisi terkini di Simpang 4 SMP Negeri 2 Jember. Terpantau ramai lancar sobat ke ya. Mungkin terlihat dari masyarakat juga. Tadi saya sempat terlihat di alun-alun sobat ke ramai ya. Mungkin hari ini ada kegiatan ya sobat ke di alun-alun. Bisa kabarkan juga ke kami di 0811-378-1029. Langsung saja saya putarkan satu lagu dari Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: K-Radio 102,9 FM K-Radio masih di K-Friday bareng saya Rosid Robansyah. Dan terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan K-Friday sobat K di jam 5 lepas 6 menit waktu Indonesia Bagian Barat dan sudah menyapa kami di nomor subcenter K-Radio 0811-378-1029. Selamat sore menjelang malam Sobat Bayu yang ingin putarkan satu lagu dari Lomba Sihir dengan melompat lebih tinggi. Sudah kita siapin juga buat kamu. Satu lagu spesial juga, ini datang dari Camila Cabello, anak Kendrick Justin Timberlake juga Sobat K. Ini kolaborasi yang cukup menarik, ada It Takes Two. Sudah kita siapin juga buat kamu untuk Sobat Chandra. Silakan untuk kamu yang ingin putarkan lagu-lagu pilihannya untuk kita nikmati di weekend ini Sobat K. Langsung saja kirimkan di nomor WhatsApp Center K Radio 0811-378-1029. Dan kami informasikan juga untuk Sobat K yang menantikan kumandang azan maghrib hari ini dari Sabtu 27 Juni 2026 akan berkumandang di jam 5 lepas 19 menit waktu Indonesia Bagian Barat.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. K-K-K Radio 102.5.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.
3: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
2: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
3: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
2: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
3: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
2: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
4: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

102,9 FM Key Radio, masih di Key Free Day bareng saya Rosid Romansyah. Terima kasih untuk kamu yang sudah mengirimkan lagu pilihan untuk kita nikmati bersama di weekend kali ini Sobat Key. Dan masih banyak lagu-lagu spesial yang bakal kita hadirkan buat kamu pastinya sampai menjelang jam 8 malam nanti Sobat Key ya. Dan saya ucapkan selamat malam untuk kamu yang baru saja bergabung. Dan ini putarkan beberapa lagu yang sudah kita siapkan pastinya buat kamu ya. Ini beberapa dari Sobat Key yang mengabarkan juga kondisi arus lalu lintas di malam hari ini Sobat Key. Wah, terpantau di beberapa ruas jalan.

Untuk kamu penggemar dari salah satu band yang menurut saya ini cukup legend Sobat K, band asal Amerika Serikat Limp Bizkit yang bakal mengumumkan ini konser perdana di Malaysia yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2026 Sobat K. Dan Malaysia menjadi salah satu kota di Asia yang akan disambangi oleh Limp Bizkit Sobat K dan menjadi salah satu konser rock yang paling dinanti tahun ini. Dan sempat ramai juga di Twitter atau di X Sobat K dan juga di thread bahwasanya banyak sekali fans dari Indonesia yang tidak sabar ingin datang ke Malaysia. Kenapa tidak di Indonesia saja Sobat K ya? Dan memang hanya dengan perjalanan singkat ke Malaysia, Limp Bizkit bisa diwujudkan Sobat K dan beberapa dari masyarakat juga sangat senang karena band yang cukup fenomenal ini ya, karena muncul pada akhir tahun 90-an mempopulerkan genre new metal via perpaduan musik rock, hip hop dan juga alternatif Sobat K. Tidak hanya itu, Limp Bizkit juga dikenal lewat aksi panggung yang cukup energik, tata produksi yang spektakuler serta interaksi hangat dengan para fansnya Sobat K. Dan dari project Hitman Solution dari head office-nya ini Kirandi menyebut konser ini memiliki arti yang lebih besar karena Malaysia menjadi satu-satunya destinasi Limp Bizkit di Asia Sobat K. Dan mungkin bagi para penggemar yang ingin war tiketnya Sobat K, kamu bisa datang ke websitenya ataupun bisa cek di Instagram ataupun di X atau di Twitter Sobat K ya, kira-kira berapa harga tiketnya. Kalau melihat dari websitenya sendiri, ini kategorinya di angka 2.150.000 Sobat, untuk konsernya ya di tanggal 9 Desember. Wah, nggak sabar ya. Kenapa tidak di Indonesia ya Sobat? Kalau di Indonesia pasti cukup pecah sih ya untuk konser Limp Bizkit. Nah, siapa nih dari kamu yang fans dari Limp Bizkit bisa nabung dari sekarang untuk datang ke konsernya di Malaysia tanggal 9 Desember 2020.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Pemkab Sumenep mewajibkan seluruh siswa jenjang PAUD SD hingga SMP mempelajari bahasa Madura selama 2 jam pelajaran setiap pekan mulai tahun ajaran 2020. Kebijakan itu diatur dalam Perbup Sumenep nomor 55 tahun 2025 tentang mata pelajaran bahasa Madura sebagai muatan lokal wajib di sekolah yang berlaku bagi seluruh sekolah negeri, sekolah swasta, dan satuan pendidikan nonformal setingkat. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyo sudah bilang, tujuan dari kebijakan itu untuk melestarikan bahasa dan sastra Madura sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat.
2: Selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kota Salatiga bersiap menjadi pusat perhatian internasional seiring rencana kedatangan lebih dari 100 raja, sultan, dan pemangku adat lintas negara pada tanggal 24 hingga 28 Juli bulan depan. Kehadiran para tokoh dalam Festival Adat Budaya Nusantara ke-7 ini merupakan hasil kolaborasi Pemkot Salatiga dengan masyarakat adat Nusantara atau Matra. Ketua Panitia yang juga Ketua DPRD Kota Salatiga dan C. Ishak Palit menjelaskan, puncak acara akan diwarnai penandatanganan dokumen sejarah berprofil sakral, yakni Piagam Salatiga. Piagam ini berisi terus merawat serta melestarikan warisan adat dan budaya bangsa di tengah perkembangan zaman.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya, Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Persoalan anak tidak sekolah atau ATS di Bojonegoro merupakan masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan pemerintah daerah secara sendiri. Karena itu, dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak termasuk Dewan Pendidikan. Hal itu disampaikan Bupati Bojonegoro Setiawahono saat melantik pengurus Dewan Pendidikan Bojonegoro kemarin. Ada dua pekerjaan rumah besar yang perlu mendapat perhatian serius, yakni persoalan 4.500 anak tidak sekolah dan fenomena ketergantungan anak terhadap gawai.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita.

0: 102,9 FM Kinedio. Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan K-Friday bareng saya Rosit Romansyah. Dan selamat malam juga untuk kamu yang sudah mendengarkan K-Radio melalui jalur terestrial 102,9 FM atau mendengarkan melalui streaming di kstripradiocumer.com. Selamat malam untuk Sobat Rahma yang dimutarkan satu lagu dari Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Sudah kita siapin buat kamu pastinya. Ini lagu yang cukup populer Sobat K. Di media sosial juga sering diputar untuk berbagai konten pastinya. Selamat malam juga untuk Sobat Cahaya. Ini yang diputarkan satu lagu dari Chainsmokers featuring dengan Kelsey Ballerini dengan This Feeling, ya. Sudah kita siapin juga buat kamu. Silakan, masih ada waktu Sobat K yang ingin diputarkan lagu-lagu pilihannya untuk kita nikmati di weekend kali ini. Langsung saja kirimkan di 08 11 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Anda menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah tengah memfokuskan pembenahan program makan bergizi gratis usai perombakan pimpinan BGN. Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas usai menghadiri Jambore Milad Aisyah ke-109 di Wonder Park Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Zulkifli Hasan yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis menyatakan bahwa pihak yang melakukan pelanggaran telah diproses sesuai hukum. Selanjutnya pembenahan dilakukan agar program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan.
1: Saya kesini menjelaskan program-program pemerintah termasuk soal BG sekarang lagi fokus untuk memperbaiki internal. Setelah manajemennya diganti, ya, presiden kan sudah ngambil tindakan tegas yang salah ya diproses hukum. Sekarang kita sedang membenahi agar program makan sangat sakral diperlukan tadi itu bisa kita lanjutkan. Tapi sementara kita fokus untuk memperbaiki dulu.
0: Demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Terima kasih, sampai jumpa.

Masih di 102,9 FM K Radio dalam K Free Day, masih bareng saya Rosit Romansyah. Ada informasi untuk kamu bagi para penikmat musik di era 80-90an Sobat K. Ada kejutan dari Dr. PM, karena setelah 18 vakum akhirnya ia menyiapkan album berkonsep orkestra Sobat K. Orkestra, wah ini sangat dinanti sekali untuk kamu menikmat musik-musik 80-90an Sobat K. Karena Dr. PM sendiri sudah hampir 18 tahun vakum Sobat K ya. Karena kita tahu bahwasanya salah satu personil ini drummernya Ronald ini pernah menjadi personil dari Gigi ya Sobat K. Dan kini Ronald kembali di posisi drum untuk Dr. PM dan juga Marcel Surya Rahman sebagai gitaris. Karena Ronald sendiri bersyukur bisa kembali menghidupkan band yang telah membesarkan namanya Sobat K. Menurutnya comeback ini ajang melepas rindu setelah hampir 2 dekade tidak berkarya bersama dengan Dr. PM Sobat K. Dan sebagai langkah awal, Dr. PM menggarap proyek live recording untuk menandai kembalinya mereka ke industri musik Sobat K. Ini siapa yang menanti dari Dr. PM? Kalau lagu-lagunya sendiri sangat kita nikmati ya, kalau kamu lahir di tahun 90-an ya Sobat K. Dan kembali Dr. PM bukan sekedar hanya untuk eksistensi saja, melainkan untuk memperkenalkan identitas dan juga karakter musik band tersebut kepada publik. Wah ini untuk Gen Z ya, harus lebih tahu mengenai band-band 90-an Sobat K, selanjutnya Dr. PM. Dalam fase baru ini, Dr. PM juga menempuh jalur independen dan keputusan tersebut diambil agar mereka memiliki kebebasan lebih dalam berkarya tanpa terikat label maupun manajemen tertentu. Dan Ronald sendiri menegaskan eksperimen tersebut dilakukan untuk menghadirkan gaya berkarakter kuat Sobat K, karena konsepnya ini konsep orkestra secara live. Karena bukan hanya sekedar mengikuti tren, dan Dr. PM sendiri berencana mengganti beberapa sejumlah penyanyi yang bisa menjadi mengisi lagu-lagu hits dari Dr. PM, salah satunya Damai Mimpi.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Of Knowledge 102,9 FM K Radio, masih di K Free Day bareng saya Rosid Romansyah. Sobat K, terima kasih untuk kamu yang sudah mengirimkan lagu pilihan untuk kita nikmati hari ini, Sobat K. Wah, ini dari pertandingan semalam, Sobat K, antara Norwegia dan juga Perancis. Dembele tuai pujian usai cetak hat-trick, Sobat K, karena memang dari babak pertama sendiri Dembele sendiri sudah melihat permainan cukup menarik, dan karena tidak dimainkannya Erling Haaland, Sobat K, ini membuat pemain Prancis memberikan penampilan terbaik, Sobat K, ya. Bahwasanya skornya 4-1 kemenangan atas Prancis dengan Norwegia, Sobat K, ya. Dan Stephen ini selaku dari pelatih ataupun dari Norwegia, Sobat K, ya. Ini guys, Stephen memuji penampilan Dembele setelah berhasil membawa Prancis menang 4-1. Dan Prancis sendiri ini mengatakan bahwa asisten pelatih di usia 69 tahun itu mengantar Les Blues meraih kemenangan ketiga dari 3 pertandingan, Sobat K. Karena Dembele sendiri bintang kemenangan Prancis bisa mencetak hat-trick, Sobat K. Karena meski menelan kalahan, Norwegia tetap masuk di runner-up grup I, Sobat K, ya. Dan Prancis kini bersiap menghadapi babak 32 besar dengan modal performa yang meyakinkan sepanjang fase grup, Sobat K. Kan kita lihat juga beberapa dari para pemain dari Prancis ini, ada Michael Olise, ada Kylian Mbappe, Dembele, Sobat K, ini sangat pemain yang cukup ditakuti oleh beberapa negara, Sobat, karena bisa dikatakan pemain Prancis ini sangat gemilang di beberapa klub yang ada di Eropa, Sobat. Oke, menurut kamu bagaimana penampilan Prancis kemarin? Dan bahwasanya untuk saat ini di grup I, Prancis menduduki peringkat pertama dengan 9 poin, tidak pernah kalah dengan seri. Lalu ada Norwegia dengan 6 poin, lalu ada Senegal dengan 3 poin di nomor 3, dan Irak, Sobat K, dengan tidak ada poin sama sekali karena sering kalah, belum pernah menang dan seri pastinya. Kita lihat juga apakah nantinya di pertandingan terakhir bisa memberikan hasil yang terbaik untuk Prancis dan juga Norwegia di fase 32 besar.

102,9 FM Kini di Rumbikian Kefri di hari ini bareng saya Rosid Romansyah di hari Sabtu 27 Juni 2026. Sekian, terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mengirimkan lagu pilihan untuk kita nikmati di weekend kali ini sobat. Oke. Dan terima kasih juga untuk kami yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca melalui nomor WhatsApp Center Keredio 0811 378 1029. Saatnya saya Rosid Romansyah pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. No matter what, no matter what.

0: Subway.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Gay History.
5: Tanggal 27 Juni 2018 tercatat sebagai salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Pada hari itu, Indonesia menggelar pilkada serentak terbesar sepanjang sejarah dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di 171 wilayah secara bersamaan. Pilkada tersebut meliputi pemilihan 17 gubernur, 39 wali kota, dan 115 bupati yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Lebih dari 150 juta warga negara yang memiliki hak pilih terdaftar untuk menentukan pemimpin daerah mereka masing-masing. Besarnya skala penyelenggaraan menjadikan Pilkada 2018 menjadi salah satu pesta demokrasi daerah terbesar di dunia. Jutaan petugas penyelenggara, aparat keamanan, serta relawan terlibat untuk memastikan proses pemungutan dan perhitungan suara berjalan aman, tertib, dan demokratis. Pilkada serentak ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk menciptakan sistem pemilihan yang lebih efisien, mengurangi biaya politik, serta memperkuat konsolidasi demokrasi di tingkat daerah. Sejumlah daerah strategis turut menjadi perhatian nasional ketika dianggap sebagai barometer politik menjelang pemilu 2019. Hasil pilkada di berbagai wilayah bahkan menjadi indikator penting dalam membaca peta kekuatan politik nasional saat itu. Hingga kini, pilkada serentak 2018 dikenang sebagai bukti kemampuan Indonesia menggelarkan proses demokrasi dalam skala besar. Sebuah peristiwa bersejarah yang menunjukkan partisipasi masyarakat dan menentukan arah pembangunan daerah melalui jalur demokrasi yang damai dan konstitusional.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kei Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming Kei Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: K-Religion di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini, hanya di K

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.